Wemwaro FM Natu diete na mbrego kumenyithia movoro watorema diete na mbere na gwikika. Na riu ungikorwo wena undu wagwenthe ungienda gutumenyithia we miena ya kiritiri gacoka kiambere